Taiwan, Korea kita pernah tahu. Ketika terpulang tak utuhnya, hangat tu pun nangka untuk. Ucap orang semua, ucap ayat ini. Para koi koi hebat, itu tak terpakar untuk tuan.